0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: news, hits, and information. Prameswara.

0: touch.
1: Profesora, сразу сидя, кома сомбил.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prama Suara 103,9 FM. Kepada para penonton

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
9: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya enggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.
10: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
8: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan.
11: Kamu jangan gini dulu ya.
9: Kamu sendiri yang bilang ke aku kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Udah bilang kamu tahu sibuk, nggak asik, ya kan?
11: Aku memang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis.
8: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. I don't really get

0: 103,9 FM Music and Information.
1: 103,9 FM Music and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya sob ya. Barengan sama Rinda lagi, ketemu lagi di hari Sabtu ini tentunya di Toxic alias Topik Asik. Rinda udah stay untuk menemani kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang nanti, tentunya dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin spesial untuk kamu. Dan ya sobat, menemani weekend kamu boleh banget nih kamu sharing ya, apa kegiatan kamu di hari Sabtu pagi ini. Mungkin ada yang scrolling, mungkin ada juga yang paginya kulineran gitu ya, atau ada yang sama kayak Rinda nih, hari Sabtunya juga masih harus bekerja gitu kan. Nah boleh banget sob, langsung aja kamu join barengan sama Rinda lewat WA-nya Pramesuara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen dan join di audio visual aplikasi Xspace Radio. Rinda tungguin kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, baru aja Dinda puterin lagu dari Salma Salsabil. Ini anget banget ya, Sob, ya, karena baru rilis. Dan Salma Salsabil itu kalau bikin judul kayaknya unik-unik ya, Sob, ya. Ada lagu yang judulnya Ava Iya. Terus sekarang dia bikin lagu dengan judul Hacu, enggak tuh? Dan kalau ngomongin soal lagunya, ini kalau udah dengerin tadi ya, Sob, ya, ternyata ngegambarin atau menceritakan soal realita, lelahnya kehidupan pekerja dan rutinitas sehari-hari yang ada di kota besar gitu kan. Jadi untuk kamu para pekerja, sepertinya lagu dari Salma Salsabil ini cocok banget ya untuk kamu dengerin pas kamu lagi ngejar deadline atau bahkan ngejar target gitu kan. Bisa untuk ngebus semangat kamu tentunya ya. Dan di pagi hari ini, Sob, Lamongan lagi cerah banget ya, untuk langitnya biru sekali. Pagi hari ini tuh kayak gak ada awan, cuman ya apa sih, langitnya tuh kayak bersih banget gitu loh, Sob. Bersih warna biru, terus juga udah terlik di pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang mungkin mau beraktivitas, cocok banget lah ya. Dan juga untuk hari ini, kalau di Lamongan, prediksinya dari pagi sampai dengan malam nanti itu bakal cerah berawan ya, Sob, ya. Nah, tapi masih ada potensi hujan yang bisa turun di jam 10 malam. Ini kalau kata BMKG, Sobat, ya. Jadi ya, untuk kamu yang mungkin jam 10 nanti masih berangkat kerja atau pulang kerja, hati-hati selalu, karena hujan ini masih bisa turun sewaktu-waktu gitu, Sob, ya. Kalau di Lamongan sendiri, prediksinya di jam 10 malam nanti. Waspadai juga untuk kecepatan anginnya, Sob, karena ini masih lumayan ya, sekitar 28 km per jamnya. Jadi ya untuk kamu selalu jaga-jaga aja, apalagi yang berkendara harus banget untuk fokus begitu. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sobat, ya. Jangan kemana-mana, setun terus aja di Prameswara.

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
4: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
4: Hai.
2: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
6: Prama Suara.
0: Music Hits and Information. Prama Suara.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Fans, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di Fans, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk Fans bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, Joss, Bridge to the Future.
0: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prabes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prabes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Mesuara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah sobat, pagi hari ini Rinda ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini Rinda ngajak kamu untuk mantau dari pertigaan Tugu Bandeng Lele Lamongan. Nah kalau di sini ya sob ya udah mulai ramai tapi masih lancar banget sih untuk lalu lintasnya begitu kan. Baik kamu yang mau menuju ke arah Jalan Lamong Rejo maupun sebaliknya, keduanya sama-sama ramai lancar. Bahkan pagi hari ini aja kelihatan ada bus yang lewat sob ya menuju ke Jalan Lamong Rejo. Terus juga untuk dominasi kendaraannya ini ada roda 2 dan juga roda 4 yang melintas di area Tugu Bandeng Lele atau di sebelah timurnya Gedung Pemda Lamongan. Nah terus sobat Remesuara, Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan sebelah utara alun-alun Lamongan. Kalau di sini hari Sabtu sepi banget ya sob ya, alias nggak banyak orang-orang yang melintas atau yang lewat gitu kan. Berbeda kalau hari Minggu, soalnya kalau hari Minggu itu pasti ada minca alias Minggu ceria. Yang di kanan-kiri jalan itu udah pasti dipadatkan atau dipadatin sama orang-orang yang berjualan gitu kan. Tapi kalau hari Sabtu ini sih masih aman banget, masih lancar juga untuk kamu lewatin. Tapi ya gitu sob, gak banyak orang-orang yang berjualan gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen nyari camilan, pengen nyari sarapan, mending kamu cari di belakangnya Gedung Pemda aja. Itu lumayan ya, lumayan banyak orang-orang yang berjualan makanan ataupun jajanan di situ yang bisa kamu beli untuk camilan atau bahkan untuk sarapan di pagi hari ini. Dan untuk kamu juga sobat yang hari Sabtunya lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa kabarin ke Rinda ya soal bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Langsung aja di WA di 081-2302-1039.
7: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brava Suara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan. Dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini, Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dan

0: karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda. Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. 103,9 FM Prime Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
6: happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh. Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
3: Prime Suara.
0: Music Hits and Information. Prime Suara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prime Suara masih barengan sama Linda di Toxic alias Topik Asik. Nah, Sobat Prime Suara, untuk kamu yang ada di wilayah Babat dan sekitarnya, sepertinya emang harus bersahabat terlebih dahulu ya, Sob ya. Karena dari PDAM menginformasikan kalau untuk aliran air yang di daerah Babat ini mengalami pengecilan gitu Sob ya. Bahkan ini sebenarnya udah dari hari Kamis yang lalu, tanggal 7 Mei 2026 gitu Sob. Dan sekarang masih diupayakan untuk perbaikan dan estimasi perbaikannya bakal selesai di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026.

2026 nanti. Nah, tapi sob, di samping itu ya, ada banyak banget yang komplain karena katanya airnya itu sempat mati selama 3 minggu, terus 2 hari lancar, dan sekarang mati lagi untuk airnya, begitu ya. Jadi ya, memang ini harus dievaluasi kembali, diperbaiki, agar warga yang ada di wilayah Babat dan sekitarnya bisa merasakan aliran air yang normal, dan mereka nggak bingung ya sob ya, karena air ini kan sebagai kebutuhan dasar banget, begitu ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, sobat Remes Suara, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti ya.

0: Suara.
1: News Hits and Information, Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Rana Suara, dengan berakhirnya laga di musim kemarin nih ya, yang juga hasil akhirnya membuat Persela gagal untuk promosi ke Liga 1, dan akhirnya sekarang manajemen Persela mulai melakukan evaluasi yang gede-gedean gitu sob. Karena ya memang targetnya kan harusnya bisa promosi ke Liga 1 di musim depan gitu kan. Tapi apa namanya, masih belum bisa atau masih belum terwujud begitu ya. Makanya dari pelatih pun juga bilang akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, entah itu persiapan timnya, terus juga komposisi pemainnya, bahkan sampai dengan penentuan pelatih untuk musim berikutnya juga ikut dievaluasi begitu sob ya. Tapi kalau kita melihat dari perjalanan Persela setahun ke belakang, itu kan juga banyak banget gonjang-ganjingnya gitu ya. Banyak banget gonjang-ganjingnya, banyak banget terpaannya begitu. Jadi ya dia enggak degradasi aja udah bagus banget loh Persela ini tuh. Makanya ya untuk evaluasi perlu agar nantinya bisa promosi ke Liga 1 ke depannya gitu kan. Cuman ya untuk kerja keras mereka memang harus diapresiasi sekali, karena mereka masih mampu bertahan di tengah dinamika manajemen klub yang juga sempat goyah beberapa waktu yang lalu itu ya sobat ya. Dan ya semoga aja untuk evaluasinya nanti bisa membuahkan hasil yang baik bagi manajemen maupun bagi Persela itu sendiri sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Prawe Suara masih barengan sama Rinda di Cuap. Di toxic alias topik asik ya. Wah ini kebawa kalau weekday ya sob ya. Padahal sekarang kan udah weekend gitu kan. Nah langsung aja sobat, Indah ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan. Karena biasanya di sini kan itu ya sob ya, rawan padat karena masih berlangsung perbaikan di jembatan Kesambi. Tapi ternyata pagi hari ini lalu lintasnya lancar banget dari kedua arah, baik itu yang mau menuju ke arah Surabaya maupun menuju ke arah Bojonegoro. Kedua-duanya sama-sama lancar gitu kan. Ya karena mungkin sekarang weekend kali ya, untuk pekerja gak banyak yang berangkat gitu kan, terus banyak yang libur juga, makanya kenapa arus lalu lintas di pertigaan Pucuk Lamongan ini terpantau lancar banget alias nggak padat seperti biasanya begitu ya sob ya. Selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah kalau di sini terlihat untuk lalu lintasnya udah mulai ramai tapi masih lancar banget sob untuk semua arus gitu ya, baik yang mau menuju Jombang, menuju ke Bojonegoro maupun menuju ke arah Lamongan. Tapi untuk kamu hati-hati kalau lewat di Bundaran Tugu Wingkom Babat ini, soalnya ini kan memang titik pertemuan ya sob ya, antara tiga kabupaten, jadi ya pasti ramai banget dengan berbagai macam kendaraan, kayak bis, truk, atau bahkan mobil, dan lain sebagainya. Makanya kenapa kamu wajib banget untuk fokus ketika berkendara dimanapun itu, nggak cuma di sini aja ya sob ya, tapi dimana-mana kamu harus fokus dan harus patuhi aturan berlalu lintas.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Remes sekarang masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah sobat, di bulan Mei ini kan memang lagi bulan spesial gitu ya, karena Lamongan akan berulang tahun yang ke-457. Dan untuk event-eventnya ini bakal banyak banget ya sob ya, bukan cuma di bulan Mei aja ternyata, tapi nanti di bulan Juni itu juga masih ada banyak banget kegiatan-kegiatan dalam rangka HJL atau Hari Jadi Lamongan. Nah untuk yang terdekat sih nanti akan ada pengobatan gratis massal ya sob ya, yang diadakan di 5 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Lamongan gitu kan. Terus juga nanti tanggal 12 Mei itu bakal ada ziarah dan tabur bunga di makam Dewi Andong Sari. Ini tepatnya ada di Dusun Cancing, Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang. Terus juga nanti bakal ada event yaitu namanya Saleha Sob alias Sadar Legalitas Berusaha, yang dilanjutkan di tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 24 akan ada pameran Hari Pendidikan Nasional. Nah terus ini masuk ke rangkaian HJL-nya ya sob ya, akan ada event ziarah dan tabur bunga juga di makam sesepuh atau tokoh Kabupaten Lamongan. Terus nantinya di hari H itu bakal ada event seperti pembukaan selubung pataka, kirap pataka, terus juga ada pasamuan agung atau resepsi yang berlangsung di Pendopo Loka Tantra Lamongan. Gak ketinggalan juga tanggal 26 Mei-nya itu juga masih ada sedekah bumi atau wayangan ya sob ya, yang terselenggara di Dusun Cancing, Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang. Dan di bulan Mei ditutup dengan hiburan rakyat. Ini bakal menampilkan hiburan dari Cak Percil CS Full Team yang diselenggarakan di depan gedung DPRD Lamongan. Jadi untuk kamu jangan sampai ketinggalan ya sob ya. Catat tanggalnya, jangan lewatkan keseruan di HJL yang ke-457 ini.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brama Suara 103,9

0: Buka Suara.
1: Music FM Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information Salah Trame Suara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah, Sobat Trame Suara, menu MBG di Lamongan kembali menjadi sorotan ya, Sob ya. Setelah kemarin baru aja ada keluhan yang muncul dari wali murid dan guru yang ada di SDN Tambak Rigadung 2, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Nah, untuk keluhannya sendiri ya, Sob ya, itu ditemukan bahwa untuk lauknya yang kebetulan pada hari itu adalah ayam saus mentai, ternyata aromanya udah nggak enak ya Sob ya. Jadi akhirnya ini memicu keluhan dari anak-anak yang menerima MBG gitu kan. Jadi ya ini dilaporkan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh SPBG terkait begitu. Karena kamu tahu sendiri kan ya Sob ya, untuk MBG ini kan kebanyakan penerimanya adalah anak-anak yang kadang mereka tuh belum bisa membedakan Sob, mana ini yang layak dimakan, mana yang enggak gitu kan. Jadi makanya kenapa guru-gurunya ini juga harus tahu gitu Sob ya, kalau makanan ini udah enggak enak baunya, ya dihimbau untuk anak-anaknya enggak makan gitu Sob ya, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau kalau dalam MBG bahasanya adalah kejadian yang luar biasa begitu Sob ya. Jadi ya semoga aja untuk SPBG-nya bisa menerima keluhan ini, terus juga bisa memperbaiki di kemudian hari agar enggak ada lagi keluhan dari wali murid terkait lauk yang enggak layak, terus juga aromanya yang enggak sedap, atau bahkan keluhan-keluhan yang lainnya begitu Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Rame Suara, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah Sobat Rame Suara, untuk kamu Gen Z, Gen Z nih, ayo ngaku, kamu pasti punya kan second akun atau bahkan third akun untuk bermain di sosial media. Karena memang ya Sob ya, ini merupakan rahasia umum bahwa semua orang itu gak cuman punya satu akun aja. Ya emang sih, untuk akun yang pertama alias yang akun utama itu pasti akan menggunakan akun pribadinya, alias ya namanya kelihatan, terus juga foto-fotonya ada gitu kan. Tapi di sisi lainnya pasti semua orang punya second akun yang itu fungsinya untuk macam-macam gitu Sob ya. Untuk yang misalkan pengen stalker mantannya, pengen stalker crushnya, atau yang lain sebagainya. Nah biasanya kalau second akun itu lebih bersifat anonim gitu sih. Karena kalau akun pertama kan untuk akun pribadi ya Sob ya, udah ada namanya, identitasnya juga gitu kan. Tapi kalau second akun ini cenderung lebih bersifat anonim, dan biasanya mereka tuh menggunakan kayak username samaran gitu loh. Misal nih @macalate gitu. Terus kalau nggak gitu coffee morning, atau yang ya pokoknya macam-macam lah ya, seperti itu pokoknya. Jadi ya zaman sekarang kalau kamu tiba-tiba muncul di sosmed kamu pas kamu bikin story, kok ada siapa nih yang ngelihat storyku tapi namanya kok nggak jelas, kayak tadi Rinda contohin gitu ya, misalkan cappuccino morning atau yang lain sebagainya. Nah itu dipastiin second akun yang tugasnya untuk ngestalker bagaimana kehidupan kamu di akun pribadi gitu sih Sob ya. Jadi ya ini merupakan fenomena yang sebenarnya udah menjadi rahasia umum di kalangan kita sebagai Gen Z gitu ya Sob ya. Tapi ngomongin soal second akun ini, kamu sendiri kalau punya akun anonim atau second akun bahkan third akun ini, sebenarnya kamu pakai untuk apa sih Sob? Nah boleh banget ya kamu sharing barengan sama Linda lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso.

0: pena dah. Ayo wes, kendang bayar iuran BPJS Kesehatan, ben status kepesertaan pangga aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tonggo-tonggo yo dielengne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
1: Brawa Suara.
2: Music and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara-suara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah, ngomongin soal second akun ya Sob ya. Ini sebenarnya jujur aja, Rinda sendiri pun juga punya second akun itu Sob. Tapi ini nggak untuk macam-macam kok. Karena kalau aku sendiri ya, bikin second akun itu karena aku ngerasa kalau di akun utamaku alias akun pribadiku itu kayak terlalu ramai gitu loh Sob. Banyak banget orang-orang yang update ini, update itu gitu kan. Jadi kayak malas aja ngikutin perkembangannya. Nah sedangkan kalau aku buat akun yang baru alias second akun tadi, aku lebih bebas sih untuk ngupload apapun tanpa perlu dijudge, takut dijudge gitu kan. Terus kayak di Reels atau di FYP itu macam-macam isinya. Nah itu yang bikin aku senang karena ya bisa menjadi diri aku sendiri lah Sob ya, hitungannya seperti itu. Meskipun nama akunnya itu adalah anonim, jadi kayak aku ngerasa lebih enak aja, lebih enjoy di akun second dibandingkan dengan akun pribadiku atau akun utamaku sendiri. Karena itu terlalu ramai Sob, kayak apa sih orang-orang ini gitu. Enggak ya, itu perspektif aku aja sih. Kalau kamu kan pasti punya perspektif yang lainnya juga terkait kenapa kamu bikin second akun gitu Sob ya. Jadi boleh banget tuh kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga bisa kalau mau komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara. 103,9 FM Music FM Information, Prawe Suara. Masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah, di pagi hari ini ya, banyak banget yang komen di WA-nya Prawe Suara ngomongin soal fungsi second akun kamu untuk apa gitu kan ya. Nah, di pagi hari ini ada Kak Rizky yang bilang katanya, aku bikin second akun khusus gaming sama komunitas online. Jadi akun utama tetap bersih dan gak kecampur sama hobi. Wah, ini bermanfaat ya Sob ya second akunnya ya, karena dia gak mencampurkan kehidupan pribadi dengan hobinya begitu. Jadi kayak dia bikin akun sendiri yang isinya khusus gaming sama komunitas online-nya. Tapi kalau di akun pribadinya, dia tetap tersambung sama orang-orang yang mungkin itu dia kenal gitu kan. Jadi gak selalu kok second akun itu digunakan sebagai tempat stalker gitu. Enggak ya sobat ya. Dan selain Kak Rizky, pagi hari ini yang bergabung barengan sama Rinda itu ada Kak Mila juga sob. Kak Mila bilang katanya, jujur ya kak ya, untuk second akunku itu penyelamat pas lagi overthinking. Kadang pengen cerita tapi gak pengen semua orang tahu. Jadi ya larinya ke second akun. Nah ini juga valid banget. Karena banyak banget teman-temannya Rinda juga yang dia itu lebih nyaman nyeritain kehidupannya. Bahkan ngetik apapun, sharing itu lewat second akunnya. Jadi kayak second. Jadi kayak akun pertamanya tuh masih bersih, masih estetik, masih rapi gitu sob ya. Tapi kalau kita udah di-follow sama second akunnya, itu kayak tahu kehidupan yang lainnya gitu loh. Maksudnya kehidupan yang mungkin selama ini gak dia tampakkan di akun utamanya begitu sobat ya. Nah macam-macam sih untuk orang-orang yang punya second akun ini dimanfaatkan untuk apa. Yang penting jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang berbahaya ya sob ya. Kayak menipu atau nge-scam yang lainnya, jangan deh ya. Jadi untuk kamu gunakan second akun ini dengan hal-hal yang bermanfaat aja. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Rames, jangan kemana-mana. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM Music and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music and Information, soal transnasional masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah, kali ini Rinda ngajak kamu ya Sob ya untuk mantau lagi bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini Rinda ngajak kamu untuk ngelihat di Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api dekatnya Stadion Surajaya Lamongan. Yang udah mulai kelihatan panasnya ya Sob ya di jam 10 pagi ini. Tapi kok wait, apa itu? Truknya ngebut banget Sob yang mau menuju ke arah Bojonegoro itu ya. Oh waduh, pelan-pelan Pak Sopir gitu kan. Karena emang kalau di Jalan Nasional itu banyak banget ya Sob ya kendaraan-kendaraan gede yang mereka itu kadang-kadang mengendarai dengan kecepatan yang tinggi. Jadi makanya untuk kamu yang sering banget lewat Jalan Nasional, hati-hati Sob. Meskipun di pagi hari ini lancar banget, baik itu yang mau menuju ke arah Bojonegoro maupun arah Surabaya lancar banget, tapi ini kan namanya Jalan Nasional, banyak kendaraannya. Jadi ya untuk kamu selalu jaga jarak aman ketika berkendara, terutama yang ada di Jalan Nasional begitu ya. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Sukodadi Lamongan. Nah kalau di sini sih ramai banget Sob untuk situasinya gitu ya, karena memang pertigaan Sukodadi ini itu bisa dilalui oleh semua kendaraan yang dari arah Bojonegoro, arah Surabaya maupun mereka yang mau menuju ke Paciran gitu ya. Makanya gak heran tuh kenapa kok selalu ramai, gak pagi, gak siang, gak sore, dan juga ya lumayan lah untuk kendaraannya tuh banyak banget gitu Sob ya. Makanya untuk kamu selalu hati-hati ketika lewat di pertigaan Sukodadi ini. Tapi overall untuk semua arusnya sama-sama lancar dan aman banget untuk kamu lewatin begitu ya. Dan juga info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, jangan lupa kabarin ya kalau kamu lagi on the way kemanapun itu, langsung aja lewat gambar boleh, lewat video boleh, atau kamu kabarin lewat on air juga monggo ya Sob ya, di 081-2302-1039 atau kamu komen-komen di audio visual aplikasi X-Space Radio.
1: CCTV On, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Soal Tremes Suara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Masih ngomongin soal second akun ya Sob ya, yang kecenderungan orang-orang membuat second akun itu untuk hal-hal yang bersifat privacy, atau bahkan mereka tuh menggunakan identitas yang anonim biar gak semua orang tahu gitu Sob ya. Tapi ternyata di era digital yang seperti sekarang ini, ya kita gak bisa untuk sembunyi-sembunyi gitu Sob ya. Karena katanya sekarang AI itu bisa loh mengungkap siapa sih di balik akun-akun anonim yang ada di media sosial begitu Sob ya. Hari ini pun juga belakangan menjadi sorotan, karena ya kok bisa sih seorang AI membongkar identitas anonim yang itu disembunyikan sama orang-orangnya. Dan setelah Rinda cari tahu ya Sob ya, AI ini cara kerjanya adalah kayak mengumpulkan kepingan informasi dari jejak digital yang ada di sosial media. Misalkan tuh ya, kamu di akun pertamamu pernah ngebahas soal kucingmu, namanya kucingnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah sedangkan kamu di second akun juga ngebahas hal yang sama. Nah nanti informasi itu akan digabungkan Sob sama si AI. Dari situlah akhirnya AI bisa mengungkap siapa sih di balik akun anonim yang mungkin baru aja ngestalkerin kamu gitu ya Sob ya. Tapi ini pun juga bahaya, karena ya privasi kita gak selamanya itu ya Sob ya tertutupi gitu kan, dengan adanya AI yang bisa membongkar identitas anonim ini. Tapi untuk bahaya lainnya nanti bakal kita obrolin lagi, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Prime Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Brava Suara, barengan sama Dinda lagi di Toxic alias Topik Asik. Nah, Sobat Brava Suara, kita kan ngomongin soal AI yang katanya bisa mengungkap identitas di balik akun anonim gitu kan. Ini canggih sih, tapi sebenarnya di balik itu juga ada bahayanya begitu Sob ya. Yang pertama yaitu bahaya doxing sampai dengan penipuan. Kalau kamu orang yang mungkin belum seberapa tahu soal teknologi ya Sob ya, identitas second akun yang terbongkar itu bisa berujung ke ancaman doxing loh, atau penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa ada izin. Di kasus yang lebih parah lagi, para peneliti tuh ngingetin kalau informasi yang mudah didapatkan secara online itu bisa disalahgunakan secara langsung juga untuk penipuan, termasuk yang namanya spear phishing ya Sob ya. Jadi kalau informasinya AI mengumpulkan second akun, ya bisa jadi nantinya diretas gitu kan sama orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu Sob. Terus, AI ini kan gak sepenuhnya benar ya, kadang-kadang AI itu juga bisa salah. Dan kalau dia mengungkapkan sebuah akun yang salah, ini akhirnya menimbulkan mispersepsi Sob, alias AI bisa salah tuduh. Nah itu, misalkan tuh ya, kamu punya second akun, tiba-tiba kamu langsung disamain dengan AI, oh ternyata ini akunnya orang A, padahal kamu gak kenal tuh orang itu. Nah bisa jadi kamu kefitnah sama AI gitu kan, wah ini aku gak melakukan apa-apa kok tiba-tiba aku diungkap sama AI gitu kan. Nah ini yang paling berbahaya juga sih Sob, ketika AI bisa mengungkap sebuah akun anonim gitu kan. Karena ya sampai sekarang masih belum ada kayak penelitian yang secara resminya, secara gamblangnya gimana kok bisa AI mengungkapkan akun-akun yang memang itu bersifat anonim alias identitas pribadi gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu kalau main AI ya hati-hati, terus juga gunakan secara bijaksana, karena AI itu bisa ngebantu kita, tapi di sisi lainnya AI itu juga bisa menjerumuskan atau membahayakan kita Sobat ya. Dan juga untuk info lainnya, Rinda bakal balik lagi Sob, kamu jangan kemana-mana ya, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Prameswara.
1: News here and information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah, siang hari ini ada yang bergabung barengan sama Rinda ya sob ya, Kak Fani yang menyapa lewat WA-nya ramai suara. Kak Fani bilang tuh katanya, AI emang pintar, tapi bahaya juga karena bisa tahu tentang kita walaupun pakai akun lain. Dan bahayanya lagi, bisa tiru suara kita. Takutnya disalahgunakan dan bisa-bisa nanti digunakan untuk nipu, apalagi sekarang banyak yang kena tipu, Kak. Nah, itu. Benar banget ya, sobat ya. AI ini semakin kesini, semakin kesana gitu kan. Kayak ada aja gebrakannya. Kalau kamu ya sobat ya, misalkan ada orang yang nelpon pakai nomor gak dikenal gitu, kamu jangan say hello duluan, jangan kalau sekarang. Tunggu aja orangnya itu mau ngomong apa gitu sob. Karena khawatirnya kalau kamu halo duluan, suara kamu direkam, terus nanti digunakan untuk keperluan yang menipu atau yang lainnya, nah itu berbahaya, nantinya bisa menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Itu makanya kenapa kita harus bisa bijak juga untuk menggunakan AI ini. Kita tahu ya kalau sebenarnya AI itu untuk memudahkan pekerjaan, tapi ya namanya manusia pasti ada aja yang bikin AI ini menjadi sebuah hal yang keliru gitu loh sob, yang akhirnya juga berdampak buruk bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Makanya kenapa kita harus bijak dalam hal apapun, termasuk bijak juga dalam penggunaan AI.

103,9 FM. Music is an information.

103,9 FM UC Gates and Information Sobat Rames Radar masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah Sobat Rames, kalau dilihat-lihat ya siang hari ini kayaknya Lamongan lagi panas banget cuacanya. Terlihat dari dalam aja kayak udah nyentrong gitu ya Sob ya untuk cahayanya. Apalagi kamu yang sekarang lagi beraktivitas di luar ruangan, wah pasti ngerasain hawa-hawa yang cukup panas gitu Sob ya. Makanya kenapa untuk kamu yang beraktivitas jangan lupa pakai sunscreennya Sob. Terus jangan lupa juga penuhi hidrasi kamu dengan minum air minimal 2 liter per harinya biar gak gampang sakit begitu ya. Dan ngomongin soal cuaca, Rinda bakal ngasih tahu kamu juga ya Sob ya terkait bagaimana prediksi cuaca yang ada di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ini. Terlihat kalau Lamongan dari pagi tadi sampai dengan malam nanti itu cerah berawan selalu Sob. Tapi hati-hati karena jam 10 malam itu ada potensi hujan ringan yang bisa mengguyur Lamongan. Jadi untuk kamu ya jas hujannya itu masih ya Sob ya, itu kamu taruh di jok aja deh. Karena khawatir sewaktu-waktu turun hujan biar kamu gak gopoh cari perlindungan gitu ya. Jadi kamu tinggal langsung pakai aja jas hujannya itu. Tapi ya paling penting sekarang adalah kamu bisa pakai sunscreennya dulu karena siang ya Sob ya. Terus juga jangan lupa minum air putihnya, itu yang penting banget, jangan sampai di skip. Aku tahu kok Sob, kalau siang-siang itu enaknya minum es teh manis itu enak banget. Tapi cobain deh untuk kamu minum air putih yang dingin. Nah itu, cobain. Pasti lebih seger gitu kan. Dan juga gak gampang bikin kamu haus, yang pastinya lebih sehat juga tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: Membahas kesiapan fisik jamaah menuju Tanah Suci, saat ini kita sudah bersama Dr. Yani dari Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan. Meski tahun ini syarat kesehatan diperketat, Dr. Yani menyebut adanya tantangan pada jeda waktu 4 bulan pasca pemeriksaan yang membuat kondisi jamaah rawan menurun hingga akhirnya drop saat tiba di sana. Lantas, di mana sebenarnya titik lemah sistem kita hingga jamaah dengan penyakit berat masih bisa lolos?
3: Tahun ini lebih ketat karena jadi tahun ini kencing manis itu pemeriksaannya harus clear sampai HbA1c bagus. Nah, cuma ada senggang waktu antara pemeriksaan awal sampai pemberangkatan. Senggang waktunya ini ada 4 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 4 bulan karena pemeriksaan secara keseluruhan hanya di bulan Desember sampai awal Januari. Kita pemberangkatannya di April. Kemarin ada satu peristiwa orang kencing manis ternyata di sana drop. Permasalahannya adalah karena lupa minum obat, Mas. Jadi seharusnya para jamaah haji ini dari Desember yang sudah terdiagnosa harusnya rutin minum obat sampai pemberangkatan. Karena banyak tamu, banyak makanan, tidak tidur. Jadi ada jamaah haji itu sebelum berangkat itu mereka sebelum masuk Sukolilo sudah tidak tidur 2 hari karena banyaknya tamu, Mas. Nah, ini yang bikin sebelum berangkat drop.
2: Apalagi hampir separuh jamaah kita adalah lansia. Terkait hal ini, Dr. Yani menjelaskan bahwa skema pendampingan sudah disiapkan secara berlapis, mulai dari melibatkan keluarga hingga pengawalan ketat oleh petugas medis kloter di setiap tahapan ibadah.
3: Jamaah Haji Lamongan itu 43%-nya lansia. Jadi ketika lansia ini kami sudah menyeleksi mana yang membutuhkan pendampingan orang, mana yang tidak. Di Lamongan yang membutuhkan pendampingan orang 48 orang dan 48 orang ini pergi haji dengan pendampingan dari keluarga masing-masing. Jadi beliau berangkat dengan anaknya, dengan adiknya ngaten untuk yang di sana. Kemudian ada beberapa misalnya ternyata sepuh banget ngaten, ada petugas haji. Jadi di sana nanti ada petugas haji, ada satu dokter, ada satu perawat, kemudian ada ketua kloter dan pembimbing ibadah. Lah ini mereka yang akan mendampingi untuk proses ibadahnya. Jadi mau kemana, bagaimana, mereka akan selalu mengawal. Kemudian ada berapa yang ini suami istri ngaten. Jadi mereka dikawal oleh suaminya masing-masing atau istrinya masing-masing. Kemudian untuk kondisi di Mekah atau di Madinah, kemarin sudah ada pengumuman bahwa beberapa titik di tempat di mana banyak yang tersesat itu ternyata sudah ada petugas dari Dakar Madinah dan Dakar Mekah. Jadi ketika mereka misalnya akan mau kemana atau bagaimana dan mereka terlihat seperti orang yang kebingungan, maka pasti akan ada yang mendekati untuk ditanya dan ditunjukkan jalannya.
2: Lalu, bagaimana langkah konkret untuk mencegah jamaah jatuh sakit sejak dari tanah air? Dan bagaimana Dr. Yani memastikan data pantauan dari daerah benar-benar sinkron dengan pusat agar pengawasan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas?
3: Jadi pemeriksaan kesehatan ini ada pemeriksaan kesehatan awal. Setelah itu kami melakukan uji ketahanan tubuh, tapi sesuai umur, nggih Mas. Itu yang kedua. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan sambil melakukan vaksinasi meningitis. Kemudian 1 bulan kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, tapi tidak secara mendetail, tapi ada anamnesa, ada tensi pada pemberian imunisasi polio. Kemudian yang terakhir dilakukan di KPIH oleh dokter kloter masing-masing. Nah ini di sepanjang pemeriksaan-pemeriksaan itu pasti ada nasihat-nasihat secara pribadi yang diberikan dari tenaga kesehatan untuk jamaah haji.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
0: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktik sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News hits and information. Prameswara.
3: 103,9 FM News hits and information. Suara Prameswara masih barengan sama Rinda di Toxic alias Topik Asik. Nah, sahabat Prameswara, dengan berakhirnya Liga 2 Championship nih ya, ini membuat Persela gagal untuk promosi ke BRI Super League atau Liga 1 di musim depan. Tapi mereka bisa stay di Liga 2 alias nggak terdegradasi gitu ya sob ya. Dan dengan berakhirnya Liga itu tadi, akhirnya manajemen Persela pun sekarang lagi evaluasi sob. Gede-gedean evaluasinya. Entah itu dari pelatihnya, terus juga komposisi pemainnya, bahkan mulai dari persiapannya semuanya bakal dievaluasi untuk menyambut Liga kedepannya nanti gitu ya. Agar target Persela untuk promosi ke Liga 1 itu bisa dicapai begitu ya. Tapi kalau aku lihat-lihat sob, dengan kita flashback sebentar ya di zaman-zamannya Persela waktu Liga 2, itu kan juga banyak gonjang-ganjingnya, banyak dinamika manajemennya yang akhirnya membuat Persela itu ya terpecah antara main bola dan juga membenahi manajemen gitu kan. Jadi dengan hasil bahwa Persela masih bisa stay di Liga 2 aja, itu merupakan sebuah hal yang patut banget kita apresiasi. Dan juga untuk evaluasi di musim ini semoga bisa membawa hal baik tentunya di musim ke depan dan membuat Persela bisa mencapai promosi ke Liga 1 tentunya sob ya. Dan juga untuk info lain masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prameswara.

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara Suara masih barengan sama Rinda di siang hari ini, tentunya di Toxic alias Topik Asik. Nah sobat Rama Suara, baru aja Rinda dapat kabar ya kalau ternyata ada laka lantas tunggal di depannya pabrik Everage Pucuk. Nah ini tepatnya yaitu di Jalan Raya Pucuk yang mau menuju ke arah Sukodadi Lamongan sobat ya. Dan diketahui katanya untuk korban yang terjatuh ini akibat dari jalan yang bergelombang. Terus akhirnya dia terjatuh gitu ya, terguling di depannya pabrik Everage Pucuk ini. Jadi ya untuk korbannya langsung dilarikan ke rumah sakit agar dia bisa mendapatkan penanganan medis sobat ya. Juga untuk kamu yang sering banget melintas di area Pucuk, itu sebenarnya ya lumayan banyak sob jalan berlubangnya. Di daerah Pucuk, di daerah Babat itu lumayan. Jadi untuk kamu yang lewat daerah sana, hati-hati selalu. Apalagi mungkin kamu yang dari luar kota yang nggak hafal mana jeglongan di Lamongan, itu harus banget untuk waspada sob ya. Karena kadang-kadang kita sendiri aja warga Lamongan itu harus menerka-nerka, kayak ini mana yang bolong, mana yang bergelombang, mana yang mulus gitu kan. Jadi kalau berjalan atau berkendara itu harus milih jalan dhisik, cek kene aman, selamat, dan tidak membahayakan diri kita sendiri gitu ya. Tapi ya semoga aja untuk pemerintah terkait bisa langsung memperbaiki jalan yang bergelombang atau berlubang agar tidak terjadi peristiwa laka lantas tunggal seperti ini lagi, utamanya di Jalan Nasional Lamongan sob.
2: Get emotional, here we go. Oh god. And, all right, ready?

0: 107,9 FM, Music FM Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 Prama Suara FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN?
9: Kini pembayaran lebih gampang dan mudah.
8: Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
10: Prama Suara.
11: News, hits, and information. Prama Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Kesempatan ramai suara masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, kali ini Sob, Rinda ngajak kamu ya untuk mantau kembali bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja dari pertigaan Tugu Adipra Lamongan ya Sob. Nah, terlihat ya kalau siang hari ini lancar banget untuk ke semua arahnya, baik itu yang mau menuju Bojonegoro, menuju Surabaya, atau bahkan mau masuk menuju ke arah Lamongan Kota. Ketiga-tiganya sama-sama lancar banget di siang hari ini, dan gak banyak kendaraan yang lewat juga ya Sob ya. Jadi untuk kamu kalau mau on the way kemanapun, jalan nasional sepertinya masih aman, tapi yang penting adalah kamu juga harus perhatiin jalannya ya Sob ya. Kamu tahu sendiri kan kalau jalan nasional itu kadang bergelombang, kadang ada yang lubang begitu. Jadi untuk kamu harus selalu fokus melihat jalan biar enggak kejebak di jeglongan sewu begitu Sob ya. Nah, selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Tikung Lamongan, tepatnya di depan Polsek Tikungnya ya Sob ya. Nah, di sini untuk lalu lintasnya juga sama banget, sama-sama lancarnya, baik itu yang mau menuju arah Mojokerto maupun menuju ke arah Lamongan Kota. Tapi kalau kamu lewat di pertigaan Tikung ini, hati-hati Sob ya, apalagi kalau kamu lewatnya menuju ke arah Mantup atau Sambeng, karena di sini itu sering banget banyak truk-truk besar yang lewat, dan itu mengangkut banyak hal seperti tebu yang gede-gede gitu kan, terus juga yang lainnya. Nah, itu pun patut banget kamu waspadai kalau kamu lewat di area jalan atau ruas jalan Tikung menuju ke arah Mojokerto dan sebaliknya begitu Sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti, tentunya hanya di Prames Wada.
1: CCTV On, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music and Information, Promes Suara. 103,9 FM, Music and Information, Suara Promes Suara. Gak kerasa ya, udah jam 12 aja. Berarti waktunya Linda untuk pamit undur diri dulu. Dan juga tadi lagu dari Raim Laode yang judulnya Menari-Nari itu merupakan lagu terakhir di perjumpaan kita siang hari ini. Dan semoga aja untuk semua informasi yang udah Linda sampaikan tadi bermanfaat buat kamu ya Sob ya. Juga untuk lagu-lagunya bisa menemani pagi sampai dengan siang kamu hari ini. Dan Linda pamit dulu Sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit, biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS, bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prambe Suara.
6: News, hits, and information. Prambe Suara. 103,9 FM. Prambe Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, spesial di hari ini ya, di Prambors Suara kita akan bahas seputar bahagia itu sederhana. Ya, ini relevan sama dulu kita pas lagi kecil ya sobat. Kita itu mikir kalau bahagia itu ketika dibeliin mainan baru, kemudian dibeliin es krim sama mama, papa gitu. Tapi makin dewasa, kita itu ngerasa bahwa bahagia itu gak melulu hal yang besar-besar ya, tapi bisa dilakuin dengan hal sederhana, kayak gak melulu tentang saldo atau angka ya di rekening, tapi juga kadang kamu pulang lebih awal dari kantor itu juga salah satu bentuk bahagia. Kamu lagi gak ada deadline malam ini, bisa tidur lebih awal, nonton film dulu juga boleh, itu juga salah satu bentuk bahagia yang sederhana. Dan spesial hari ini bareng aku Lia, kita akan bahas seputar gimana sih caranya nemuin bahagia yang sederhana di tengah hidup yang gak selalu mudah. Kalau kamu udah punya cita-cita tentang bahagia sederhana versi kamu, kamu bisa share-share aja ya di WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812-302-1039. Atau kamu bisa join langsung nih komen-komen aja di Express Radio. Stay tune terus di Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih seputar bahagia itu sederhana. Iya, bahagia dari hal-hal yang sepele ya sobat ya. Kadang kita udah berada di hirup pikuk dunia ini, kita udah punya banyak deadline, punya banyak target. Kadang kita ngelupain kalau ternyata bahagia itu bisa dari hal yang sederhana sobat. Nah ini aku pengen kamu ya, coba ingat hal kecil yang bikin kamu senyum hari ini aja. Tadi, misal, kalau pagi tadi pas berangkat, ternyata bekal nasiku masih hangat nih, jadi makannya enak banget gitu. Atau, misal, kamu barusan aku setelin lagu yang enak, sesuai dengan mood kamu. Kemudian kamu dapat lampu hijau begitu di jalan dan dapat hijau terus begitu buru-buru, ya, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sobat, hal yang bisa kita sebut bahagia itu gak melulu hal yang besar, mulu ya bahasa Jawanya, tapi biasanya juga berupa hal yang sederhana. Sebenarnya daging buat mental kita ya, biar kita lebih sehat, lebih waras buat menjalani hidup. Tapi kadang dari kita itu gak sadar aja sobat. Nah ini ada beberapa chat yang masuk ya dari Kak Raka, aku baca dari Kak Raka aja nih, kayaknya menarik. Kak, bahagiaku tuh sepele hari ini. Aku nemu uang 20.000 di saku kantong jaket lama pas mau laundry. Langsung bisa jajan cilok sepulang ngantor. Waduh, Kak Raka selamat ya. Selamat udah nemuin uang dan selamat udah jajan cilok. Nah, ini biasanya aku juga nemuin momen-momen mirip sama Kak Raka. Jadi kayak ketika aku BU ya, butuh uang, kemudian tiba-tiba aku nemuin uang 50 ribu di saku kantong. Benar-benar kayak dunia itu nyelamatin kita sometimes di beberapa momen tertentu. Tinggal kita sadar gak dengan hal itu. Nah sobat, kalau kamu punya cerita yang mirip-mirip bahagia itu sederhana ya, kamu bisa sharing-sharing aja. Dan stay tune terus di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.
1: 103,9 FM, Music, Hits, and Information. Masih bersama dengan aku, Lia, ya sobat ya. Dan ini kita akan ngebahas lebih spesifik lagi tentang bahagia itu sederhana. Sebenarnya ada dua hal di dalamnya yang kadang kita nggak ngeh, kita nggak sadar. Yaitu ada ketenangan versus kesenangan, sobat. Kayak misal gini, banyak yang ngejar kesenangan tapi lupa ngejar ketenangan. Ayo loh, siapa? Kadang ini juga relevansinya itu, misal kita ngopi ya, kita ngopi sore lagi suntuk banget. Ngopi, tapi karena kita ngejarnya kesenangan, akhirnya kita lupa dengan esensi berangkat ngopi tadi. Kayak kita akhirnya post story, scrolling lagi, ternyata ngelihat story-nya orang lebih bahagia dari kita, kita malah jadi sedih lagi, lah kayak gitu. Itu kalau kita lupa ya, kita ngejar kesenangan aja. Pada akhirnya kita lupa untuk ketenangan diri kita sendiri. Fokusnya gimana? Kadang ini tuh bisa diantisipasi dengan mengurangi media sosial sih sobat. Nanti aku detailin ya di next pembahasan ya. Tapi tentang ketenangan ini, contohnya misal kamu lagi suntuk mau ngopi, ya udah fokus aja, nikmati kopinya, nikmati hari itu gitu sobat. Nah ini salah satunya. Jadi gimana caranya kita buat bisa bedain antara kesenangan dan ketenangan gitu ya. Seneng itu sementara, tapi tenang bikin kamu awet muda sobat. Makan mie instan pas hujan, ngobrol santai tanpa lihat HP, itu juga kemewahan yang gak ada harganya. Hari aku setuju banget sih sama hal ini. Kayak misal pas lagi hujan deras, kayak di rumah ternyata ada stok mie instan, ada stok telur, ada stok sosis, kemudian ada stok cabai juga ya. Waduh, itu perpaduan yang sangat komplit sih sobat. Nah kayak gini, gimana caranya kita nemuin kesenangan-kesenangan yang sederhana dalam hidup kita, biar hidup itu lebih buat berwarna, lebih bermakna gitu ya sobat ya. Kamu bisa nih sharing-sharing sederhananya bahagia kamu ke WhatsApp Radio Prameswara ya. Kamu bisa juga komen-komen langsung aja di SP Radio. Tetap bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music, Hits, and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
5: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 103,9 Drama Suara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi dan bilang gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di...
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kalitengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oh boy.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom. 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Prama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Prama Suara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, Sobat Trapesora, selamat sore. Nah, biasanya kan dengerin aku tuh di pagi-pagi ya Sob ya. Tapi kali ini aku mau ada suasana baru gitu loh ya. Di sore hari, nemenin untuk kamu yang sekarang mungkin prepare buat malam mingguan. Cie, malam mingguan sama siapa sih? Aduh ya. Oke, Sobat Trapesora juga boleh banget ya buat di komen-komen aja agenda kamu di malam minggu ini tuh apa Sob. Mau malam mingguan nongki-nongki cantik gitu kan ya, atau di rumah aja Sinda, aku mau nonton film aja gitu ya. Tetap barengan sama aku Sobat Trapesora tuntas sampai jam 8 malam nanti. Mau join langsung ke WhatsApp di 081 2302 1039.

0: TV On, pantau Delane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke, Sobat Rewe Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Tapi sebelum itu, tadi kita udah puterin lagu dari Clean Bandit featuring Sean gitu ya, Sob ya. Judulnya Kebaya. Buat kamu yang belum tahu, ternyata lagu itu tuh tentang apa ya? Kisah cintanya menjadi simbol kasih sayangnya, janji ibu untuk melindungi dan menenangkan anaknya dari kerasnya dunia. Itu mungkin buat kamu nih Sobat Rame Suara ya, di sore hari ini, di weekend kali ini gitu kan ya, yang mau menikmati momen-momen barengan sama ibu juga boleh banget. Mau ke Gresik atau mau ke Lamongan aja Sobat, kita cek rutenya sekarang juga. Buat kamu yang mau ikutan nimbrung, yang mau tahu visualnya seperti apa, boleh banget langsung aja ke website Rame Suara FM.com. Ini kalau aku lihat di palang kereta timur Sobat ya, terpantaunya lagi siap siaga gitu ya. Lagi siap siaga buat apa? Buat nunggu kereta lewat gitu. Tapi ini kok ada yang aneh ya Sob ya, dari arah Gresik kok berhentinya di depan orang-orang yang dari arah Lamongan gitu. Maksudnya di depan palang gitu loh. Kayaknya dia nerobos deh, ya kan. Itu buat Sobat Rewel Suara, jangan pernah coba-coba untuk menerobos ya Sob ya. Karena apa? Ya karena kamu harus sayang sama diri kamu sendiri gitu ya. Dan juga next kita update juga untuk di simpang 3 Mirababa, terpantaunya lancar juga nih Sobat Rewel Suara ya. Cuaca sekarang ini juga mendung. Nah ya, ini kayaknya doa-doa para jombloers ini tuh lagi diijabah gitu loh sama langit. Ya kan, kayak biasanya gitu loh Sob. Kalau Sabtu malam Minggu tuh entah kenapa gitu ya, kayak rawan banget hujan gitu. Tapi ya semoga aja di malam Minggu kali ini ya gak hujan dulu gitu, biar kita sama-sama bisa menikmati healing dengan tenang gitu ya. Untuk Sobat Rame Suara yang mau ikutan join, boleh banget langsung aja cus ya Sob, lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Yang mau ikutan nimbrung boleh langsung gasken aja. Atau ya yang mau ikutan ngirim lalu lintas juga di sore hari ini, kirim aja lewat video Sob ya. Nanti aku bantu tampilin di audio visualnya Prame Suara.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM. Prama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power Gang Push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM.
7: Wahai, Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future.
9: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di PMB .iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857 1717 1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Selai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga.
3: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
4: 3. Yang satu abang.
5: Dikit amat.
4: Yaudah kita campur deh biar banyak.
2: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
5: Dipanggil
2: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja?
3: Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya.
2: Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan.
3: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
4: Petak umpet.
2: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
6: New Family 100, setiap hari jam 7.15 malam di JTV Channel 30.
7: Prameswara.
8: News, media, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prambas Suara.
2: Anak,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, sahabat Prameswara. Masih bersama sama Nanda ya, sob. Untuk menemani segala aktivitas kamu juga di malam minggu ini. Gimana, udah prepare buat jalan-jalan kah? Atau sahabat Prameswara sekarang malah tidur gitu ya, sob. Tapi gak apa-apa. Karena memang setiap orang kan punya tipenya masing-masing untuk menikmati malam minggu ya, sobat ya. Jadi, untuk sahabat Prameswara yang mau ikutan bergabung di di sore hari ini juga boleh banget loh, sob. Kamu bisa share aja apa rencana kamu di malam minggu kali ini, karena sekarang juga sepertinya ya situasi di jalan ini lagi mulai rame. Sobat, hati-hati di jalan ya sobat Prameswara, karena memang keselamatan itu yang nomor pertama gitu ya. Hati-hati di jalan, dan yang di hati jangan jalan-jalan.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Prameswara 103.9 FM, Music Hits and Information. Soal Prameswara masih berada sama Nanda Sobat. Nah, buat kamu yang masih bingung besok mau kemana ya Sob. Nah, aku ada rekomendasi wisata kebun teh di Jawa Timur yang sejuk dan instagramable. Biasanya kalau kebun teh itu kan di Jawa Tengahan ya Sob. Nah, buat kamu juga ya yang gak mau jauh-jauh, Jawa Timur ternyata punya banyak banget hidden gem kebun teh yang siap bikin kamu recharge energi tanpa perlu over budget. Dari Malang, Blitar, Jember, bahkan sampai Ngawi, tiap destinasinya itu punya pesona hijau yang beda-beda sobat. Tapi sama-sama bikin pikiran adem, ya kan? Bayangin aja nih, kamu ya bisa jalan di tengah kebun teh berkabut, ngeteh langsung di dataran tinggi, terus foto-foto dengan paparan pemandangan hijau yang syahdu. Itu udah terasa banget ya syahdunya. Salah satunya ada di kebun teh Wonosari Malang sobat ya. Kebun ini terletak di dekat kaki Gunung Arjuna, tepatnya di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jadi dia tuh punya hamparan kebun tehnya tuh yang luas banget, bahkan sampai 1144 hektar, yang bikin mata langsung fresh gitu sampai ya. Dan salah satu spot paling favorit di sini sobat adalah Bukit Kunir. Bukit Kunir itu kayak area, ada panorama kebun teh hijau plus kabut pagi yang vibes-nya tuh mirip banget di luar negeri. Cocok banget nih ya buat kamu yang suka sunrise hunting atau sekedar cari konten estetik aja buat feed Instagram. Ada juga jembatan ikonik yang jadi spot selfie andalan pengunjung karena view-nya tuh cakep banget dari berbagai angle. Dan serunya lagi, kamu juga bisa cobain jalan santai keliling kebun, petik daun teh langsung bareng petani lokal loh sob. Wih, itu sih pengalaman yang dicari ya. Bahkan sampai ikut tur pabrik buat lihat proses pengelolaan teh dari daun segar sampai jadi minuman siap teduh. Tuh, yuk di langsung aja ke kebun teh Wonosari Malang ya tepatnya ya. Waktu terbaik buat datang adalah pagi jam 6 atau sore pas waktu udaranya tuh lebih sejuk dan pencahayaannya tuh lagi cakep-cakepnya buat foto. Kalau harga sih aman ya sob, masuknya kalau weekday itu Rp15.000, kalau weekend Rp20.000 per orangnya. Dan kalau mau naik ke Bukit Kunir cukup tambah Rp10.000 aja. Ada kolam renangnya juga ya, mulai dari Rp10.000 sampai Rp12.000. Ya ampun, ternyata di Malang ada loh ya Sumatera Besara. Ternyata wisata-wisata di Jawa Timur tuh banyak sekali sob. Kita gak tahu karena memang gak ada waktu kerja terus atau apa nih.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore sobat, barengan aku Nanda, kita mulai sore sampai malam ya. Dan kali ini kita bakalan mulai dengan segmen cerita pulang. Coba deh diinget-inget, apa sih hal paling absurd, lucu, atau gak masuk akal yang pernah kamu alamin waktu lagi pulang kerja, kuliah, atau sekolah? Boleh banget langsung saja berkomentar bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan bergabung di aplikasi X-Base Radio.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ada dari Kak Ica di Semarang. Jauh ya. Ini komennya kayaknya Kak Ica tuh lagi dengerin via streaming tuh. Kalau enggak Xpex Radio, makanya bisa didengerin sampai Semarang. Beda provinsi, bukan lagi beda kota, provinsi.

Jadi kalau kamu mau dengerin aku dimanapun, boleh banget bisa streaming atau X-Space ya. Oke, dari Kak Ica di Semarang, katanya makan malam terakhir bareng ayah sebelum beliau pergi. Kita cuma makan mie instan, tapi sekarang itu mie paling mahal yang pernah aku makan. Aduh, merinding, Ca. Terima kasih ya, udah berbagi cerita yang dalam banget hari ini. Untuk Sobat Rame Suara, juga boleh banget untuk ikutan bergabung. Nah, ini dari Dito. Aku makan malam bareng gebetan di warteg. Ditinggal pas belum bayar. Sekarang tiap lihat nasi padang inget dia. Waduh, waduh, waduh, waduh. Pas waktu mau bayar malah ditinggal. Itu gebetan kamu mau kondo banget ya? Ya tinggalin aja lah kalau kayak gitu. Aduh, semoga nasi padangnya juga nggak ikutan patah hati ya sobat. Untuk informasi lainnya bakal hadir juga, jadi stay tune terus.

Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ya, sekarang waktunya kamu kirim satu pesan. Tanpa nama, tanpa balasan, cuma satu pesan yang kamu tuh pendem selama ini. Buat siapapun itu, gebetan boleh, mantan boleh, buat pacar orang juga boleh, buat sahabat boleh, orang tua, orang terkasih, partner kerja, siapapun. Boleh banget ya, pokoknya nanti aku bakalan bacain dan aku bakal kasih lagu spesial buat kamu. Caranya gampang banget, bisa kirim via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan berkomentar di aplikasi Express Radio.

0: FM Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Pesan anonim yang pertama. Wah, ini udah masuk via WhatsApp ya. Buat kamu yang gak pernah sadar aku sayang, makasih udah jadi alasan aku semangat tiap hari. Gak harus tahu, cukup aku yang simpen. Waduh, seri ini ada yang bikin dada kita hangat banget ya. Kadang rasa cukup diam aja ya, gak perlu diumbar, cuma perlu dikenang. Oke, buat kamu yang ngirim pesan ini, kuat-kuat ya. Karena rasa sayang atau cinta yang disimpan itu kayak bara api di dada gitu. Oke, setelah ini aku bakalan bacain lagi. Kamu juga masih berkesempatan banget untuk kirim pesan kamu. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information. Oke sobat, ada pesan lagi nih yang masuk ya via WhatsApp. Buat mantan bosku, maaf, kopi kantor itu aku yang habisin tiap hari 2 gelas. Waduh, ini sih ambil jatahnya terlalu overload ya gitu ya. Ini juga jadi alasan kenapa bos suka curiga sama OB, padahal pelakunya staff kreatif sendiri. Aduh, ini semoga bos kamu gak denger ya. Tapi kalau denger ya, berarti bukan rezeki kamu gitu aja ya. Oke, saudara-saudara, aku bakalan hadir kembali. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prama Suara.
2: Music Hits and Information. Prama Suara.
1: Prama Suara.
2: Music Hits and Information. Prama Suara.
3: Prama Suara 103.9 FM, Music Hits and Information. Makasih banget buat kamu ya yang udah cerita di sore sampai malam hari ini. Kadang emang radio itu bukan cuma soal musik, tapi soal jadi tempat pulang buat isi hati kamu. Sampai jumpa besok sobat di jam dan frekuensi yang sama. Jaga diri, jaga hati, selamat malam sobat Prama Suara. Setelah ini masih akan ada lagu spesial untuk nemenin segala aktivitas kamu ya. Jadi stay tune aja di 103.9 FM. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

103,9 FM, Music Hits and Information. My darling love, it's true.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka. Semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi. Ini yang akan kita lakukan dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi dan bilang gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Brames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prames Suara.
3: Music Hits and Information, Prames Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
1: Music Hits

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawira Suara.
2: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prawira Suara Lamongan.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit, biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
5: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
2: Sah.

0: sini mendekat padaku, biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music and information.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah."

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Pramaswara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi dan bilang gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah, sobat. Tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama, sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
6: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.